0: Lima, lima, sama sekali dengan nomor lima.
1: Copy, I-19. 10 Alpha 7. Or 10 Alpha 6, 1065.